5:55, xibungila Avelino António, 6 horas, kunga recalo, ta kuma mahungu ya província ya Inhambane, nzao kale, zitangiana kachanjalo wa maka.

0: Rugomben wachekwa hituva barra sangu ingisa kangalwa maka aga kangalwa maka se uganya mo khavaransi wengiseti la hila kula ula hika kunene heti maka tanganga leyi yingani mitsupa tsupa.
1: Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah.

Nasi kujela mungana leswaku a longoloko wa hina a ufambelani basi hi mabulu a ufambelani basi hi kutiva leswi vatsweli va hina va nga mahala na vayivanana kambe va fambelana ni uchenje.

Hivile ka shigabasha na shogumesa shaloku nzukula. Hizile jaku wangana vayi na vane milori ya nyingi nguvu. Leva lava kumahaloku wakula. Nazuku jela mungana wunga seka ale jaku. Ifanali ya wena ya kugonza na ujidiva ale jilava kukumaha. Kasi loku tambeta kugonza. Njunga kukarate loku na waha nyima malembi yotara loku na upimisa ale jilava kukumaha. Ufanala kuupimisa na ugonza. Kasi njunga kukarate. Nazuku jela ale jaku nyamuhi wala ulili shingatanu. Hiji karate le jikumeka aku loku ikabulari sikuleni. Lavanga na vayi na vanga ikhamusela le jaku. Kuni jikaratu jinyingi le jikumeka aku loku hina ikabulari sikuleni. Ifanela kuhina higonza loku chikala nkama wakuma hajika mbelu. Inga jikoti kuhina ikabulara kambi hiveka jyosi kasuoko. Nanzuko ala kanyisa le jaku nyamuhi waka upangalati gamina anashitasa Nelson ka wengilet mana verna dashumilda ka uvuneteli titikrimil dukomeka seketele galongu lukulou. Nanzuko jwemungana le jaku alongolo kuwa ina uchikel magumu. Aufa nakala viki gitaku. Chao chao.

0: hun gele de much ki telu wago
1: ah said en ningun tsuka ngira ala nyamba mwende yo vitele ku dzona ah pali thonga ngali khongolo yeni nyaku timisa mwendra
0: anene ngiro pemisa karat nyangawo nyepete nyiswana ken esinyalo tuge simuvindra ku chipiredza gaje khongolo kamukhulisini sine kuku ularandrani nyamwendra nyaku vikeledze tsona upo kodi kwala le thonga holo uti fikela ke madwali nyadzidzidzi kana lisini lo
1: ah lisini madwali nyadzidzidzi Oi diga kamu nyamba na tiva ambari nyahongoli heya tu mape ambari sana na singu tsuka se palega uhongo swa tu
0: risini kamu kiloro eni ninga mu yangu mangadzi wangu sana sangu sa tsavu ha kulala ndrani nya muenda nya kuvikeledzi tsuna simbari ka kubana ku visa karini ngona ku kuwe karate ha kudzivikela utsi whatsapp whatsapp mwaka kama dwali ya nyadzidzedze
1: ah razawi yako wandrui mwende yako vikili kudzu tuna wako hivi kela jikati ya tabu kukarati ah ulu kala kupinduka matsi kuya tabu nyamba hose kagilu nyapweta kubimba mwende yako vikili kudzu tuna pe
0: dada uti kwa tabu ndrani nyamwenda nyako vikili tuna WhatsApp mwaga udzulu mukere kama dwali nyadzedzedze me tumu nyaudahi yali sima mukubanyani wo me
2: malaria fora
3: fora
2: malaria fora
3: vamos todos nos proteger
4: Ndumba
5: nganyuli ya
6: ubenyone kusela suro
7: mapemu yango
5: Exatamente.

0: Abongwe nikosha disoro pali. Basu na mana vanya tsatsani, vanya munye, nyandrendre. Basu nguwana. 8 horas ni 20 minutes. Nungu hina kuningarongu nyasana. Na horu jistasyo France. Waru kui hongwe ni dumba nenji kui hanoga, hirenga, serenga renga kui yoi kui.
1: Mama e.
2: We.
1: Mama e.
3: Adinomika matinao.
1: Mane,
2: mano, oh, mana, kanu aku noga basi, aku rengasi, aku tawau.

Hiwidi mungana, hianide olumungana nangwara na jigawa yatu nyaku pei aku mabulu yatu. Aku inakuta kweta kuzitika mungana watu, gasi kuwebi ni mitumu nyaku kamifane kedu kukira kusanana.

0: la pula umal mungana nya anguru masos
1: nada
0: nganye mbe mungana wembe kinanwa khongolwa e ga nya go wangu gira sos ni sana saw
1: nya wembe kinno podu mu gira sos
0: olina ngwa gane mungana ku yiri mungana lina
2: o yedi kene mainya
0: mainya nganye mbe ungu miti mitu nya ku kamfanike du gira kusana
2: ningo mi
0: nganye mbe ku yebi no miti
2: ikenana no podi amane gani tumu nya go yemwe mbe cha kongoshwa tunu mwendo ku hakana no podi arengisa mercado no podi agira mitumu nya go sifanekelwa kugira ne vathu nya va khongola
0: ya sana siri nya go so khani va vhavula va vhavula ngure ngisa so ya go skwa tonwa ngure mo khabakan tera ke no podi va khabakan prikisana
2: podi va khala ma ji basta mo ngo skwa tunu ne go mana te punyo ha ga ni nyana
0: nga nyembe ina ni ki fanekelwa u gira kusana
2: ke nana so podi a pasa ni tumu gaya a hebura ni buhakana ni simbi sanana
0: udinga wana mungana wa kunyago angu imbe jero wango shikuwa tunu kwa kongolo vaye praku kabakani o praku puwa ndangani
2: ningu wati
0: gina nwembe yako wa kongolo wa jira kusote ni sana sabu
2: nopodi ruma sana na sika wabankani silika kongo shikuwa tunu ni buhakana puriki buhakana ni kuhebula fanelu yao
0: nyibongidi mungana.

hiwiri mungana hidzikotsungile oli munga inango ari na jagavaga thunya uraru ni kuhigisa au jishuvu kyangu apo inakutakweta kudzitika mungana wathu kasi kinani ashuvaku khala akudana.

0: Kukiri kukiri mungana upeka mkarati niki gawa ya atu nya yishu yango. Abu inakuta kuta uziti nga mungana watu. Gasiginani ashuwa kukala udanda. Olina ngora na mungana watu nya pei. Kukiri mungana lina.
1: Keni dinersi ya shwavi kumbani.
0: Dinersi ya nganye mbe. Gina nushuwa kukala udanda.
1: Inyago shuwa kukala jornalista.
0: Kukina nunga hata kukala jornalista.
1: Porque yo wana watu na wakandea ka televizori, ka radio.
0: O dinersia, yina nuembea kuwangana wa eganya ukawashuwi gilu hati nulu.
1: Nyo waembe para wapea kupimisa ka egi waweta kukala wangu danda.
0: Nyibo ngiri dinersia, olu inangora na munga na watu nyo wile kukide lina.
2: Yes, Telia Luis.
0: Telia nganyembe, ginani ushu wangu kukala wangu danda.
2: Shuwa kuka medika.
0: Kukina nunga hata kushuwa kuka medika.
2: Purgitia wangu medika nyu dogo rete pwa wangula hospitala pasa wangana wadwa lako.
0: Ostelia, nganyembe, kina nuembia kuwangana wa eka anya ukasi wa shuwi gilu ati muhunu nyo.
2: Wana shuwi puki litiugu pulope muhuna ati kamindu. Tengi wa pegu shuwa na wangar sana anapra basta wa danda mamane nyitumu wao.
0: Nibonge de Stella, oyinangara na munga na watu nyaurara nuwegisa, uye delina.
3: Yenalangu kene Danielson.
0: Danielson, nganye mbea. Gina anushu wagu ukala wagu danda.
3: Nyugu danda nyotaka astronauta.
0: Yey, hehe, ungushu wa singas kongol nguzi. Gina nijinga kudzega, pra ushu wagu ukala astronauta.
3: Nyugu toka astronauta, prike, nyugu nyungu wala kusiti, sinyagu unyawanjikawa siti.
0: Singa singi mgozo silo rago. O Mozambiki wamu watu wawo kamu.
3: Nada, nyota kamu tunya pei.
0: Watahe buwa papanzi. Ungushuwa singa singi munga na unga. Jao, sombaduga wali sosu silo rago, unari?
3: Nyunaka sientista.
0: Oh, sientista, ja sientista pra utumaginane pa.
3: Kanga nyinga gane, nyoko lagu siti sinya unya wanjika wa siti. Nyoko ta kutugula sinya sipia.
0: Gina nuembia kuwanga na waega anyaku hati nolu kasi wa shuwi gilu, wohebu wa basi.
3: Nyoba mbeke ni wana tuguli ginya wajira purke wambagira soso wamugu wasema ni gitu mwenye wadi uga mbugu wakara magaya.
0: Nyibo ngiri mungana jigawa gatu kwa ema ava.

hisipudisa shuwa ukala mungana watu wa kudanda. Olu mungana kukudundukisa kene, muhuni ikana yadi shungetana mitumunya sanana, o mitumunya ukamifane kedugu gira kusanana. Yo mitumunya le meinya ukamifane kedugu gira kusanana, soku watunya wakungol. Entan, wamu watunya wakungol, waruma kusana sabo, rava gira mitumu yilinya le mei. Nyungwembe wakungol watu kene, ngole nihi, diga sanana sikira mitumu mifaneke yago, isi wa ningi mitumu nyawele mei, kusawa na danda jana wagarade. Hukudunikisa keni longolo kwa muhono umani dimanza nika inishial na makamu, manu Jeremias Francisco abunya opase dzeli, titikri mildu kome abunya oneleli kusala ngolo kuwa uimbia kunze yaade. Chao chao, kala sumana itahu.

Tumbe nkwa honga hanya shikangwe Muranziwa Hiva itumbi sana Swa poeta hanya hifa ilahana Kambe nyamika Nikola kakunu umanya nosi rumbani Utwa nduma kukune mababja sita Ukoto mstia mkati Yusi changa saina Atrekeni Muranziwa Atrekeni ankangala Pela seva kona ba dokotela le vanguva medu ku tumundu. Lava nguvlo ba kutamilile mavoko mambiri. Ba sikwata swa ku va ku hanyisa u vuyo hanya ka kune. Mine mine ene. Vuya mukanzi. Vuya nkata. Vuya na wena vata ku kamba xipungwani. Itanya xikamu. Ihanya autumi. La ku

atsemba leswaku saka no na uto ngana uchikala magumo na hela kutala tingata ku hikela ha kumana na ina glory avlin antoni

anambela kumbe inyimisikile ka siku hitave hi muhamukela ta hi ambela leti fambelana ko ni campeonato recreativo a doropeni ka Matsolo kanile swi nanga si nghena anambela nta mukombela kwa nyimanyana kutsongwane kasi ha kuma khandza kanyi la kumbeleleko wa xakano club de Gaza doje shibuto un ekhandza kanyo uta kuna ina kulore watiro Nicolas Mukavele.

0: matimu iya siku.
1: Hamilo asamwengi setu wakuranzeka, isi kugofana nilegi. Lejo hi 1984, akalika murangeli watiku ga Burkina Faso, Tomás Sankara, awachicha vitu gatikulegi. Giwatana givitanua kuhi Alto Volta, awe achicha kuve Burkina Faso. Hila umatimu hita kuna unya muka, 2 agosto. Amatimula mwengi seti mambiwa emi na unyo gezu mgizu wako, Avelino Antonio, Tomás Valoi, akausa selga mchini. Amatimu, Mali, akufambeni kaiipi ya wakoloni, atikuleginya mukla wange Burkina Faso, akivitanu waku, hi Alto Volta, lejo na kuchuliwa, achongu nga kona lakusuhani, utivu wakuku Rio Volta. Amitulegi, gipi nzukini kala lukum, atiku ga Burkina Faso gipulubikili. Nzao kakululeku, amurangili watiku ga Burkina Faso Tomás Sankara, awo niliku ayeyi, jinifanelu akukichichiwa wetuleki guanga uli chumu kama timu ya bahani vati kweni ga Burkina Faso. Ikwa lahu, agema kumu, atikuligiani, giwa hambi jitanu waku i Burkina Faso, ichilungu terra dos homens íntegros, lejijula ku, tiku gabantu vanene, chifa chahina. Aku Burkina ilirimlia musi yululu akutikweni ga Burkina Faso jula ku munhu munene. Aku Faso ilirimlia diola yingwani yululu aku a Burkina Faso terra natale kutani muti lumu amunhanga twaliwa kona. Makunu lokuzvipatsiwa ku Burkina Faso jula ku tiku lega vanhu vanene. Aku vegichi chilwi avitu ga tikulegi. Juma hile zwako vanuwa nyingi vatsaka hikuwa makunu wa watizwa na wachulili vitu legi ginga ni shashametu yokari akamatimu yadre. Kunga hivitu gatiku tena Tomás Sankara achichini inu nasionali ya tikweni ga Burkina Faso jimwe ni mujeki ambini kuchukua tisama hanyela ya vanu. A inu nasionali ambini uchinua ku umasono iti usiku gimu tena. Amujeki watikweni ga Burkina Faso kuhambili uwe ni mvala uchuka ni wa utapa ni chitangi cha mvala wa amarelo. Achitangile chichua kumbikisa ahiwuku lovoki vanga urinzele atikweni gadri. Kasihe kama hanyela iwe achukua tisa akuwe avana watu ga Burkina Faso vadahiwa hospitali vagonza chikola kambe alwisana za tsima tsima ni ubunyadu ligiki nga karigi kwa kota tifu. Tomás Sankara afilhile mbiga 1937 kanile shikala ninya muka avitule ganga kichuna gavuvuma kambi gabelwa manga gina ni matimu ya hombi atikweni ga Burkina Faso. Basi mwingisiti ama timu ya nyamuka manyima la ikilele kala 1984 ya lakanya siku Tomás Sankara anga chichavi tugatiku Alta Volta yamba gilitanu wako Burkina Faso. Amatimula mwingiseti malungiselu kautzalu mwingire timi na Avelino Antonio, Tomás Valoi, avika uswa selga mchi.
0: Muzile amatimu ya siku.